0: Shaluji, tu ini dah jatuh jauh ni bi. Papi tu menurut dia le.
1: Ati juga.
0: Shaluji, cipah, novi.